nabita de everybody bi kusibye omubaka akugamba uno bubaka bulokoka akaseda koka tuguse eyakuyita okobola tandike mirimo je awali naku teka wesanyule melako olugendo lwobuwabuzi kolubanga po wetegereze era wuliriza ngaomwoyo wo akulengeza ebintu